nenom Morke moro khatu negi Prene khovur nenom Sarsal tanat ramen ogu Lele lele khatu negi